Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk

dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Ada bersama kami di Pelangi FM dan kita di ujung HPD. Hello Brunei Darussalam untuk pagi ni. Dan now dah terus saja saya kongsikan pemenang dalam breakfast show untuk hari ini 13 Julai 2026. Pemenang kita yang pertama itu Atul yang berada di Lugo, dan pemenang kita yang kedua itu Kina yang berada di Kampung Katok A. Jadi tahniah buat Atul yang berada di Lugo, menerima hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei, dan juga Kina pula menerima hadiah bernilai $25 sumbangan Medicines Brunei. Jadi tahniah kepada keduanya. Nanti Lydia akan menghubungi bagi urusan hadiahnya, nantikan saja. Dan terima kasih juga kepada penyumbang hadiah kita, iaitu Alai Brunei dan juga Medicines Brunei. Dan sekat ini saja saya bersama Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

rasanya. Tahukah Anda, plastik mengambil masa selama 100 hingga 500 tahun untuk lupus secara semula jadi. Secara langsung, plastik sebenarnya merupakan ancaman kepada alam sekitar. Jadi, jangan lupa gunakan beg kita semula, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: menjalankan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Station number 1, AUDA, Pelangi FM.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Oh, mungkin.
2: Kepada pelajar-pelajar, teruskan usaha dan jangan pernah menyerah. Memang mengejar impian itu melelahkan, namun nikmatnya kejayaan itu pasti akan dapat diraih suatu hari nanti. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
3: Oh, dari mana?
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram at khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

FM. Terus bersama di Pelangi FM, Station Nombor 1 Audio 91.4 91.0 FM. Rudy Kelas Awesome di jam terakhir hiburan 914 Audio. Jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi RT Bigo di Play Store dan juga App Store, kerana it is ridiculously awesome. Ingat kembali ya, promosi untuk kita sama-sama mempromosi Tahun Melawat Brunei 2027, The About of Peace. Jika orang luar ataupun orang asing

berbicara tentang kita. Tidak mengapa guys, maybe they are not our target traveler. Tidak mengapa, kita berdamai dalam keadaan. Terus stay tune bersama rakan kita yang bertugas selepas berita 3 petang nanti. Dan nampaknya setakat di sini saja saya bersama menghiburkan Auda. Kita jumpa kembali nanti di HBD Hello Brunei Darussalam bersama rakan saya yang manis Yezira pada Khamis nanti. Saya tinggalkan Auda for I Milk Goes So Much For Forever. Assalamualaikum. Jaga diri semuanya. Bye bye. Tata. Titi. Tutu.

0: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jiwan habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di AirAsia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Serangan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan kejohanan Polo Amal dan menyempurnakan pengurnian hadiah-hadiah kejohanan. Juga berangkat paduka-paduka anakda, adinda dan cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Mariam Bolkiah. Berlangsung di Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong, kejohanan dianjurkan oleh Pasukan Polo Brunei dengan kerjasama Persatuan Polo Diraja Brunei dan Pusat Ihsan Al-Amira Al-Hajah Mariam. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, dan Yang Amat Mulia, Pengiran Sanggemara Diraja Major General Bersara, Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyaksikan persembahan amal Pusat Ihsan Al-Amira Al-Hajah Mariam. Pada perlawanan akhir, pasukan The Perfects diketuai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin menewaskan pasukan Lucky Hoofs yang disertai oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dengan kiraan 5.5-2 dalam 4 caka. Juga menyertai pasukan The Perfects Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurnian hadiah. Pasukan The Perfects muncul juara, naib juara pasukan Lucky Hoofs, di tempat ketiga pasukan The Unbearables dan di tempat keempat pasukan Flying Feathers. Baginda juga berkenan mengundiakan cenderahati kepada para pengadil perlawanan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir Negara Qatar dan kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Qatar serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar atas kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar baru-baru ini. Dalam titah-titah perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir Negara Qatar, kepada His Excellency Sheikh Muhammad bin Abdul Rahman bin Jassim Al-Thani, Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Negara Qatar, serta kepada ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat negara Qatar. Baginda seterusnya menyatakan di bawah kepimpinan bijaksana His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, negara Qatar telah mencapai kemajuan yang luar biasa dan berjaya memperkukuh kedudukannya di peringkat serantau dan antarabangsa. Kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani adalah merupakan satu kehilangan besar dan akan sentiasa dikenang sebagai seorang pemimpin terkemuka dan arkitek transformasi moden negara Qatar di samping dedikasinya yang berterusan dalam mempertingkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Qatar. Pada mengakhiri titah-titah perutusan berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berdoa semoga Allah SWT akan menempatkan roh almarhum His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani dalam golongan orang-orang yang beriman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Sri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan para atlet yang mewakili negara kesukan Commonwealth Glasgow untuk bertanding dengan penuh bersemangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja.
Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara kesukan Commonwealth ke-23. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia mengingatkan para atlet untuk memberi tumpuan dan komitmen kerana ia merupakan salah satu pemangkin yang bakal membawa ke arah kecemerlangan serta menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kebolehan masing-masing. Penyertaan kontingen negara kali ini yang menyaksikan penyertaan wanita, sabda Dulian Teramat Mulia, menunjukkan yang negara sentiasa mengutamakan penyertaan wanita dalam sukan secara inklusif bagi memastikan keseimbangan jantina dalam pembangunan sukan. Terdahulu dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menekankan di samping mengejar kecemerlangan prestasi, para atlet negara diingatkan

0: berupaya menjaga tingkah laku dan nama baik negara dengan penuh integriti. Duli Antramat Mulia menyerahkan bendera negara kepada Pengiran Siti Amal Jariah, binti Pengiran Haji Mat Jinin, Chef de Mission Kontingen Negara Kesukan Commonwealth Glasgow. Tahun ini, negara Brunei Darussalam sekali lagi akan menyertai Sukan Commonwealth dengan penyertaan dalam 3 acara sukan, iaitu olahraga, renang dan angkat berat. Kontingen negara terdiri daripada 6 atlet, 3 daripadanya wanita dengan diiringi 6 orang pegawai. Para pelajar Universiti Teknologi Brunei, UTB, diingatkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, terutama kecerdasan buatan AI generatif, di samping terus memiliki pemikiran kritis dan sikap bertanggungjawab. Ia merupakan dasar sifar toleransi UTB terhadap buli, selaras dengan seruan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memupuk insan mulia yang bebas daripada tingkah laku berbahaya. Perkara tersebut ditekankan oleh Naib Chancellor UTB semasa perasmian Minggu Orientasi UTB bagi mengalu-alukan pelajar baharu tahun akademik 2026-2027. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Datin Paduka Prof. Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman juga menekankan mengenai pencapaian UTB, antaranya berada di antara 20 teratas di Asia Tenggara dalam ranking Universiti Dunia Pendidikan Times Higher, yakni ranking rintis bagi Asia Tenggara 2026 dan kedudukan ke-613 dalam ranking Universiti Dunia QS 2027. Tahun ini, UTB menerima 872 pelajar baharu, satu peningkatan ketara daripada 670 orang pada tahun lalu. Minggu orientasi berlangsung sehingga 18 Julai. Ia antaranya diisi dengan taklimat akademik, sesi motivasi, ceramah agama, lawatan kampus dan aktiviti sukarelawan. Pelancaran 5 buah buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong usaha penghasilan karya-karya berkualiti yang menyumbang ke arah pembangunan ilmu dan warisan negara. Diadakan bersempena Pesta Buku Brunei 2026, pelancarannya berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyampaian buku dan dokumen perjanjian kepada para penulis sebagai penghargaan atas sumbangan memperkaya hazanah penerbitan negara. Majlis diserikan dengan persembahan bicara berirama bahasa isyarat sebagai wadah terbaik memupuk kesedaran mengenai kepentingan komunikasi inklusif sejak usia awal. Juga hadir Dr. Siti Nohalvi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program Kemahiran Hidup Pembuatan KASAS, Anjuran Persatuan Pemedulian Sokongan selepas penjagaan AFSA, memberi pendedahan serta kemahiran praktikal dalam seni pembuatan kek yang memberi manfaat kepada peserta sebagai asas untuk memulakan perniagaan. 8 peserta menyertai program itu yang berlangsung di Pejabat AFSA, Jalan Kebangsaan. Hadir Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua Persatuan AFSA. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya, berita perdana 5.30 minit petang waktu Brunei.

Assalamualaikum dan selamat petang. Masih bersama di Pelangi FM. Terus lagi berhibur mendengarkan Music Express untuk kali ini, hari Isnin yang ada 27 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 13 Julai 2026. Tetap bersama untuk kali ini bersama Zati semuanya hingga 6 petang nanti, di mana pada pukul 4 petang awak akan terus lagi berpeluang mendengarkan keren ya, lagu-lagu dari artis Indonesia, juga peluang awak untuk ikut serta menerusi kuis keren ya, di mana ada cerita okey akan dikongsikan dan ada soalan ya yang boleh awak ikut serta penyertaan. Semuanya hanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83339114. Apakah cerita yang akan kita bawakan untuk petang ini? Nantikan semuanya pada pukul 4 petang nanti.

0: membawa kemakmuran, hidup bernegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Daulat kebawah duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran, hidup bernegara.

0: Pelangi FM.
1: Ucapan selamat hari jadi dari Mama Masnia Haji Abdul Hamid ya. Juga Bapa Haji Ahadi bin Yaman serta adik-beradik di Kampung Anggrek Desa. Istimewa untuk twin katanya Muhammad Atari dan juga Muhammad Izzahan ya. Semoga dikurniakan okey penerang dalam hatimu dan juga dipanjangkan umur serta

diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang luas lagi halal, rezeki yang diberikan cahaya kebahagiaan dan juga sentiasa dalam lindungannya jua. Jadi terima kasih untuk ada yang bersama mengongsikan ucapan-ucapan selamat hari jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke 83 33 914. Aina Abdul, sadis untuk Auda.

0: Tambang rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambang rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mendoakan semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Lagu Aura dan Vibes di season nomor 1 Aura.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Wait, hold up, stop.
1: Tracks bersama Q Irfan.
2: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
1: Pelangi FM
2: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: FM.
1: Out of town, we never out of money.
2: Starboy, you're my hero.

firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.